0: kalajulan dua bila sanggup ibarat kajula mungkin musa ni mungkin dan tumata roh tu kulai taruh ni fifinya makan di kuliah maka
1: ibu orang masa cuma masa cuma nasa
0: afok enggak meh

Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam, Bokotam,